ekhaya kanti ukhona umuntu udlwa minjunju yokuthi ke lihambile lapho ke lona ke ibhanoyi ukhuluma nami ke ngendlela yakhona uyazi vele ukuthi ku Facebook unhlanhla ngwenya unhlanhla noma athi ngwenya underscore welcome lapha na ke ku x.com nakhona ungafika ubhale na ku TikTok ungafika ubhale uthini lapho ngasekhaya nampa abantu bebhubha amabhanoyi.

Zimbini sibona lendoda ijahwa umuntu wangaphakathi emndenini ngesikali ijahwa umuntu wangaphakathi emndenini kanti izulu limlidela ebuvulekeni kwezulu.

0: 031 7021 031 000 21. Ungahlali ekhaya nesimningi
1: ukulima phazamisa kakhulu ukuhlinzeka kwamanzi emphakathini. Ukuphazamiseka kwengqalasizinda kudala ingcindezi.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
2: Ake sithi sokuqala.